0: itu hijau. Sampah organik yang paling mudah dipahami adalah sampah sayuran, tumbuh-tumbuhan, dedaunan, dan makhluk hidup. Itu adalah sampah organik yang dapat kita selesaikan di rumah tanpa harus dibuang ke Bantar Gebang. Karena kondisi Bantar Gebang semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan wacana gubernur bahwa tanggal 1 Januari 2027 bahwa Bantar Gebang rencananya akan ditutup.
1: Selain sampah organik, Misbah mengatakan sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis dapat disalurkan melalui bank sampah, pemulung, atau didaur ulang. Sementara sampah B3 seperti baterai, bohlam, kaca, dan obat-obatan bekas dapat dijemput oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui layanan khusus sehingga tidak perlu dikirim ke Bantar Gebang. Adapun sampah residu seperti popok sekali pakai, pembalut, masker bekas, dan kemasan makanan yang telah terkontaminasi tetap harus dibuang ke fasilitas pengolahan sampah. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pengangkutan sampah berukuran besar milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melalui layanan resmi yang telah disediakan. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
2: Pendengar pencari cacing sutra, Sungai BKT keluhkan menurunnya penghasilan ketika limbah misterius datang. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
3: Bagi sebagian orang, Sungai Banjir Kanal Timur atau BKT mungkin hanyalah saluran air besar penahan banjir ibu kota. Namun, bagi hampir 80 orang dari berbagai wilayah, mulai dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, hingga Jati Asih, Bekasi, sungai ini adalah gantungan hidup, tempat mereka mengais rejeki sebagai pencari cacing sutra. Sayangnya, pemandangan para pemburu cacing yang berendam di aliran sungai kini kian sering terganggu oleh ancaman nyata. Limbah misterius dan yang datang tak diundang. Lutfi Nugroho, 38 tahun, salah satu pencari cacing pita, dan menceritakan dampak pencemaran ini tidak main-main. Setiap kali limbah misterius yang kerap memicu buih busa dan bau menyengat itu datang, ekosistem sungai langsung lumpuh. Menurutnya, jangankan cacing sutra yang sensitif, ikan sapu-sapu yang terkenal memiliki daya tahan tubuh sangat kuat pun jamak ditemukan pingsan hingga mati mengapung. Jika sudah begitu, para pencari cacing dipastikan pulang dengan tangan hampa karena tidak ada satupun cacing sutra yang bisa bertahan hidup.
4: Saja yang saya takutkan di awal itu adalah benda-benda yang seperti sampah-sampah kita tahu kan? Nah, sampah di Sungai BKT ini dari berbagai macam jenis, Bang. Dari mulai limbah kayu sampai limbah rumah tangga ada semua.
5: Yang paling aneh yang pernah Abang temuin apa, Bang?
4: Kasur. Saya pernah saringan saya ini nyangkut, ternyata saya tarik spring bed bekas itu, Bang. Nah, ini yang kadang-kadang bilang, ini kok ada yang buang kasur ke sungai itu. Nah, ini sangat disayangkan sekali.
3: Pencemaran ini juga membawa ancaman kesehatan bagi para pekerja. Kulit-kulit yang sensitif seringkali mengalami luka, korengan, hingga kudisan akibat air sungai yang kotor. Selain itu, bau menyengat dari limbah yang terbawa air kelap membuat kepala pening. Di tengah ketidakpastian tersebut, para pencari cacing sutra di BKT hanya bisa menyandarkan harapan pada pemerintah. Mereka sangat berharap agar Sungai BKT dapat ditata ulang dan pengawasan terhadap pembuangan limbah ilegal lebih diperketat. Bagi mereka, kelestarian Sungai BKT bukan sekedar urusan kebersihan lingkungan kota, melainkan jaminan dapur mereka agar tetap bisa mengepul di masa depan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
2: Dari Jakarta, kita beralih ke Banten. Pendengar, Wakil Wali Kota Cilegon minta OPD penghasil PAD tegas terhadap wajib pajak yang menunggak. Reporter No Rohmanudin melaporkan.
6: Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD penghasil pendapatan asli daerah atau PAD agar tidak memberikan toleransi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah. Hal tersebut disampaikan sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan daerah guna mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Fajar, pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan sehingga kepatuhan wajib pajak harus terus ditingkatkan. Ia menegaskan, OPD yang memiliki kewenangan dalam pemungutan pajak harus menjalankan tugasnya secara profesional, tegas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa ataupun toleransi bagi wajib pajak yang sengaja mengabaikan kewajibannya. Lebih lanjut, Fajar berharap langkah tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat

0: dan pelaku usaha untuk taat membayar pajak. Ia juga mengingatkan bahwa hasil penerimaan pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta berbagai program kesejahteraan.
1: Rupiah harus bermanfaat bagi masyarakat. Setiap rupiah harus berimpak yang baik, punya impact yang baik untuk pembangunan Kota Cilegon. Nah, dan itu juga nggak boleh luput dari pelayanan yang paling dasar, pendidikan, kesehatan, dan juga pelayanan publik.
0: Sementara PLT BPKPAD Kota Cilegon, Syafruddin, menyatakan akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang ada di Kota Cilegon. Salah satunya akan memanfaatkan aset Pemkot Cilegon agar bisa menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD dengan cara disewakan ke pihak BUMN maupun BUMD. Untuk itu, lanjut Syafruddin, pihaknya saat ini tengah melakukan inventaris aset-aset milik Pemkot Cilegon yang bisa digunakan untuk menggali PAD Kota Cilegon. Dalam kesempatan itu, Syafruddin menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat pengawasan terhadap potensi penerimaan yang belum tergali secara maksimal.
2: Si bagian milik daerah. Salah satunya pemanfaatan bagian milik daerah yang bisa menghasilkan PAD.
0: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Pendengar, hampir sepekan program makan bergizi gratis kembali berjalan. Harga sejumlah bahan pangan di Pasar Induk Rau, Kota Serang mulai naik. Reporter Lucy Astari melaporkan.
4: Hampir sepekan program makan bergizi gratis atau MBG kembali berjalan. Harga sejumlah bahan pangan di Pasar Induk Rau, Kota Serang mulai merangkak naik. Pedagang mencatat kenaikan terjadi pada cabai, kentang, kol, tomat hingga ayam potong setelah sebelumnya sempat turun saat program MBG libur dan aktivitas sekolah berhenti. Pedagang sayur Amalia mengatakan kenaikan mulai terlihat sejak awal pekan. Cabai keriting kini dijual

0: 8.000 ya?
1: Kondisi serupa terjadi pada ayam potong. Pedagang ayam Dadang mengatakan harga ayam sempat turun hingga Rp28.000 sampai Rp30.000 per kilogram saat MBK libur. Kini harganya kembali naik menjadi Rp35.000 per kilogram.
2: Pokoknya MBG masuk, harga mulai naik. Kalau untuk hari ini sih ada yang komen, kok mahal, kok ini, semenjak MBG lagi.
1: Hingga pertengahan Juli, cabai dan ayam potong menjadi komoditas dengan kenaikan harga paling terasa. Sementara bawang putih dan wortel masih bertahan di harga sebelumnya. Pedagang berharap pasokan kembali stabil agar harga tidak terus mengalami kenaikan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Rano Karno dorong ruang publik inklusif dan demokratis. Pemprov DKI ajak masyarakat pilah sampah dari sumbernya. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia.

0: Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta sore ini pendengar, di seminggu tentunya di tanggal 19 Juli 2026. Apa kabar Anda yang juga baru aja stay tune, tentunya sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat sore, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Pendengar, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan warta berita di pukul 16. Kalau sore ini untuk Anda juga yang mau berangkat nih olahraga, atau juga sudah selesai ya olahraga sore, tadi pagi juga sudah CFD mungkin, atau hari ini mau bermain di sekitaran komplek bersama putra-putri tercinta ya, main badminton atau juga voli, atau main sepak bola yang juga bisa dimainkan bersama anggota keluarga yang lain tentunya ya, Anda bisa bergabung bersama kami sekali lagi di 0811 7972 7912. Pendengar, boleh di WhatsApp, boleh di chat, boleh di voice call, boleh di voice note tentunya, atau bergabung melalui fix line kami, ada di 0213440696 dan 0213441499.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat untuk Indonesia yang lebih maju.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada band koleksi lama dari mereka, diambil dari tahun 2000. Oh, judulnya OUGH, bacanya gimana tuh? Oh. Oh. Untuk Anda juga yang baru aja bergabung, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, tentunya. Dan untuk Anda yang hari ini juga sedang mempersiapkan, kalau tadi saya juga sudah mengingatkan gitu ya, dan mungkin Anda lebih ingat lagi karena besok anak-anak sekolah sudah masuk kembali. Sebenarnya juga ada yang gelombang pertama, gelombang di tanggal 13 dan juga nanti di tanggal 20 di Jabodetabek gitu ya. Khususnya pendengar, Anda mungkin sedang persiapkan buku-buku sudah disampul, atau juga buku paketnya, seragam, atau juga sepatu dan juga alat tulis, tas dan sebagainya. Disiapkan semuanya agar juga besok tidak terlalu terburu-buru setidaknya, dan anaknya juga siap menghadapi kembali untuk bersekolah di hari pertama MPLS biasanya ya. Dan untuk Anda juga silakan bergabung melalui fix line kami pendengar, ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Lagu berikut diambil dari tahun 2006 milik Rio Febrian dengan Jenuh.

0: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
1: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simpel, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya, telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
1: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar. Ini ada yang nanya juga tadi, ada Pak Joko di Celeduk. Penyanyi dengan siapa yang ini? Ini dari Gea Indrawari ya, lagu terbaru dengan judulnya 1000 kali. Ngajak kita ke pukul 16 lepas 52 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore juga untuk Pak Joko yang ada di Celeduk ya. Lagu dari Gea Indrawari, lagu terbaru dengan judul 1000 kali. Untuk Anda pendengar yang juga baru aja stay tune dimanapun Anda berada, atau yang juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, selamat sore untuk Anda. Bagaimana sore di minggu hari ini? Mungkin ada yang juga baru pulang dari olahraga atau sedang berkendara menikmati jalanan kota Jakarta di minggu sore. Dulu kalau saya sering juga diajak oleh orang tua gitu ya, keliling aja di Jakarta sore-sore dari pukul 16 tadi sampai hampir menjelang maghrib tentunya, melewati Tamrin, Sudirman, ke Blok M, lalu balik lagi, putar balik di Patung Pemuda ya, lalu menyusuri kembali Senayan, lalu masuk ke Bundaran HI sampai kota, ntar putar balik lagi seperti itu. Anda juga mungkin yang sedang berkendara melalui roda 2 atau juga yang sedang mendengarkan, sedang menunggu di stasiun, di halte Transjakarta, LRT, MRT, selamat sore tentunya. Anda bisa bergabung di 0213440696 pendengar, atau juga sekali lagi Anda boleh WhatsApp melalui WhatsApp chat, voice call, dan juga tentunya voice note di 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
6: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
5: Wah, gimana tuh caranya?
6: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
5: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
6: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
7: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
1: Anda sekarang saatnya untuk cek fakta, pendengar, di mana ada kabar Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan pensiun 2026. Jadi beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD, di mana dalam video tersebut Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Mahfud MD pada unggahan terdeteksi sebagai Artificial Intelligence atau AI, generatif dengan probabilitas sampai 97 hingga 8%. Jadi informasi yang mengatakan Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan pensiun 2026 ini adalah berita tidak benar atau hoax, pendengar. Jadi untuk Anda, ya, Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
8: Menggiat budaya, misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan.
9: Harus

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali bersama saya Andi Satria di Jakarta sore ini. Menyapa untuk Anda yang baru aja juga bergabung tentunya di kesempatan Jakarta sore ini. Ada Andi Satria akan menemani hingga pukul 20 malam nanti tentunya di istirahat hari Minggu Anda. Dan persiapan-persiapan juga menghadapi hari Senin esok ya. Selain juga anak-anak yang sudah mulai kembali masuk, mulai aktivitasnya lagi untuk kembali bersekolah. Dan juga Anda mungkin ada persiapan-persiapan presentasi ataupun hal-hal yang juga bisa disiapkan karena hari Senin nih biasanya juga ada meeting-meeting atau rapat-rapat yang juga harus dihadiri seperti itu. Silakan, kami tunggu Anda di 0811-7972-7912 ataupun di fix line kami pendengar ada di 021-344-1499 dan satu lagi ada di 021-344-0696. Pendengar, kalau Anda juga ingin menginformasikan situasi lalu lintas dan juga tentunya cuaca di sekitar Anda, dan juga bisa sampaikan sekali lagi melalui chat, melalui voice note dan juga voice call di 0811-7972-7912.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
2: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
3: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
4: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
5: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
1: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
6: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
7: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
1: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: utama, isu besar di dunia ya. Nah,
1: pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
0: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
2: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
3: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
4: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
5: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
6: Kita kan memanjakan konsumen.
7: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini bersama saya Ande Satria. Tapi saat lagi juga saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, karena juga hampir pukul 20 malam ini. Sehabis ini akan dilanjutkan kebersamaan bersama Bamsari di Jakarta malam ini. Jadi Ande Satria pamit. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 15 sore tadi tentunya. Terima kasih untuk bergabung dan juga berinteraksi. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
1: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
0: AI?
1: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
0: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
1: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa lagi sama Bam Sari di udara di hari Minggu 19 Juli 2026. By the way, seminggu kemarin MPLS sudah berlangsung. Artinya besok putra dan putri kita yang baru saja memasuki SD mungkin, TK mungkin, SMP atau SMA, atau bahkan kuliah, sudah memulai, kalau kuliah belum ya, sampai jenjang SMA kayaknya, ini sudah mulai memasuki tahun ajaran baru. Seragamnya udah baru. Jangan lupa bunda, ayahanda, wali murid, persiapkan dari sekarang, mumpung masih jam 8 nih. Jam 9 besok baru bisa tidur. Jadi paling enggak besok kegerabah gerubuk ya, habis sholat subuh langsung mandi, sarapan sebentar, pakai seragamnya, kebutuhan sekolah yang harus dipenuhi besok, mata pelajarannya apa aja disiapin dari sekarang. Oke, adik-adik malam hari ini, bunda-bunda, ayahanda-ayahanda, para wali murid ya, sambil dengerin Pro 1 RRI Jakarta karena informasinya menarik sekali malam hari ini. Nanti saya kasih informasi Piala Dunia 2026 yang terbaru. Mungkin udah pada tahu, apalagi yang para pencinta bola ya. Jangan lupa dengerin Pro 1 RRI Jakarta karena kami juga merelay langsung siarannya nanti jam 2 pagi ya. Plus ada informasi hari ini, itu hari ini 19 Juli adalah hari es krim nasional. Pernah dengar enggak? Selengkapnya di Pro 1 RRI Jakarta.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Enrique Iglesias dengan Hero yang dirilis di tahun 2001. Menemani Anda, menemani malam Anda. Ini suara saya mohon maaf ya. Siang ini tadi habis MC yang lumayan manggil-manggil nama banyak sekali. Dan akhirnya seperti inilah suara saya sekarang. Mudah-mudahan masih terdengar jelas malam hari ini. Sambil menemani Anda pendengar, saya sekarang mau mengajak Anda nih sebelum saya kasih info-info menarik ya. Ada drama radio persembahan dari RRI Ranai, judulnya adalah Tak Kenal Maka Tak Sayang.
1: Yur, sayur, sayur, sayur. Yang sayur, yang sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur, sayur. Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
2: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini, sini, sini. Banyak sayur segar ini loh.
3: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
2: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
3: Manisem, ya. Petai ada tak?
2: Ada.
3: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai

0: makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan kat leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
2: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak. Antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
0: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi, harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu kat leha.
1: Apa tu?
0: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
2: Iya, betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Ndak baik itu.
0: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli, mana pula dia ni? Ramli! Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Zim, terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni sampaikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Besok kan libur. Pai balanjo lah.
0: Siap. Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, bang, bang, wak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Mak Cijo ya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tu. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astaghfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam
1: selamat
2: ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Lagu ini sebetulnya bukan sekedar lagu cinta biasa. Kalau dibalik liriknya, kalau Anda perhatikan ya, Itgitaf ini ingin menceritakan tentang seseorang yang memilih hadir bahkan sebelum orang yang disayangnya itu jatuh dalam masa yang sulit. Jadi maknanya sebetulnya kalau hujan itu menjadi metafora untuk kesedihan, masalah atau badai kehidupan, sementara sedia berarti siap atau bersedia menemani bahkan sebelum kesedihan itu benar-benar datang. So sweet banget ya Itgitaf ya. Aduh, enak kalau punya pencipta lagu yang benar-benar tahu bagaimana suasana hati para pendengarnya. Jadi dia diaplikasikan dalam lirik-liriknya gitu. Oke, pendengar, kita tinggalkan Itgitaf-nya. Ini dari kemarin lagi rame banget bahasan tentang Piala Dunia, benar nggak sih? Sampai hari ini, sampai tadi pagi pun sempat mungkin Anda melihat ya, apa ngintip skor ya paling nggak ya. Jadi tadi pagi itu sudah selesai Inggris sama Prancis berebutan posisi ketiga ya, dan dimenangkan sama Inggris yaitu 6-4 dalam liga yang kalau dibilang orang kayaknya berlangsungnya dramatis gitu, kejar-kejaran gitu ya. Nah, sementara nanti partai puncaknya akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di MetLife Stadium atau New York, New Jersey, Amerika Serikat. Dan kick off untuk penonton Indonesia dijadwalkannya Senin 20 Juli jam 2 pagi. Nah, untuk Anda para pencinta bola, boleh tuh dengerin. Kalau misalnya Anda aduh malas nontonnya, udah dengerin aja Pro 1 RRI Jakarta. Kita menyediakan kok untuk Anda mendengarkan pertandingan langsungnya seperti apa gitu. Jam 2 pagi udah standby ya. Bekal-bekal kopi sama ciki gitu mungkin. Kopi sama ciki nyambung gak sih? Dan final ini menjadi duel yang paling dinantikan karena mempertemukan Lionel Messi dan Lamine Yamal, dimana Presiden FIFA Gianni Infantino bahkan menyebut laga ini sebagai akhir yang sempurna untuk turnamen. Dan Argentina sendiri mengincar gelar Piala Dunia keempat, sementara Spanyol berusaha meraih gelar kedua dalam sejarah mereka. Kira-kira Anda jagoin siapa nih? Spanyol kah? Atau Argentina? Don't cry for me Argentina. Ini lagu lama banget buat Argentina. Tapi untuk yang mau dengerin siarannya, jangan lupa setel Pro 1 RRI Jakarta jam 2 tuh udah kita nging dengerin sama-sama ya. Dan kalian siapa tahu jagoan Anda yang menang ya. Karena kalau prediksinya sendiri, ini prediksi dari Google ya, Spanyol itu 58% prediksi menangnya, Argentina 42%. Nah, kira-kira prediksi ini apakah akan sesuai dengan prediksinya atau ternyata berbalik?

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat untuk Indonesia yang lebih maju.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siapa sih yang gak bisa nolak nikmatnya satu scoop ice cream di tengah cuaca yang hangat atau bahkan panas? Hari ini, pendengar, Minggu 19 Juli diperingati sebagai Hari Es Krim Nasional atau National Ice Cream Day. Pernah dengar gak? Jadi perayaan ini sebetulnya sudah lama sekali ada dan ditetapkan di Amerika Serikat tahun 1984. Dan sekarang ikut diramaikan di berbagai negara termasuk Indonesia. Saya belum pernah dengar sih untuk yang merayakannya ya. Tapi bukan cuma soal rasa yang manis, es krim juga sering jadi teman di berbagai momen spesial. Mulai dari merayakan ulang tahun, kumpul sama keluarga, sampai sekedar mengobati penat setelah seharian beraktivitas. Kalau Anda sendiri, tim es krim cup, cone atau stick? Lebih suka rasa klasik seperti vanilla, coklat, atau justru pilih yang unik seperti matcha mungkin, rum raisin, atau bahkan durian? Kalau Anda suka es krim, pastinya Anda gak akan ngelewatin sih hari ini. Langsung deh habis ini, beli. Karena untuk merayakannya sendiri ya, di berbagai negara khususnya di Amerika, mereka tuh bisa dengan promo dan diskon di berbagai gerai es krim gitu ya. Kemudian peluncuran rasa baru sejumlah merek es krim atau bahkan kampanye di media sosial gitu. Waduh, seru banget nih. Dan tentunya sebetulnya sejarahnya sendiri, Presiden Amerika Serikat gitu ya, Ronald Reagan, juga menetapkan bulan Juli sebagai National Ice Cream Month dan minggu ketiga bulan Juli sebagai National Ice Cream Day melalui proklamasi presiden nomornya 5219. Dan tujuannya adalah merayakan es krim sebagai salah satu makanan penutup favorite masyarakat sekaligus mengapresiasi kontribusi industri susu dan es krim terhadap perekonomian. Gitu kurang lebih sejarahnya. Jadi gimana? Kira-kira Anda mau beli es krim gak sekarang?

0: Mendengar Persatu dimanapun Anda berada, seperti biasa kalau hari Minggu kita akan dengarkan Kanal Kenangan dari jam 9 sekarang sampai jam 12 malam nanti. So, selamat menikmati, enjoy, dan terima kasih sudah menemani Bamsari di Jakarta malam ini.
1: Kilau Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI.
2: Halo, selamat malam mendengar Kilau Kenangan. Wah, rasanya senang sekali bisa kembali menemani malam Anda. Saya Mika Kartika, sampai pukul 12 nanti kita akan berbagi cerita dan lagu-lagu kenangan bersama era 60, 70, 80, sampai 90-an. Pendengar, kalau sekarang ya, mau nongkrong, kadang yang pertama dicari justru yang ada wifi-nya dulu. Bener kan? Bahkan sebelum duduk biasanya sudah nanya tuh, password wifi-nya apa ya kak? Padahal dulu mah sebelum ada wifi di mana-mana, kita tetap betah nongkrong sampai berjam-jam. Yang dicari bukan sinyal, tapi teman-temannya. Mau itu di kota, pasar malam, rental PlayStation, bioskop, sampai warnet, semuanya punya cerita sendiri-sendiri. Nah, Mika jadi penasaran nih, kalau dulu tempat nongkrong favorit Anda tuh di mana? Dan apa sih yang bikin betah di sana? Yuk, berbagi cerita sekaligus request lagu favorit Anda melalui WhatsApp di 0812-5000-1933. Jangan lupa sertakan nama dan juga lokasi Anda ya. Dan untuk memulai perjalanan nostalgia kita malam ini, kita dengarkan dulu satu lagu kenangan berikut ini.

tempat nongkrong zaman dulu, rasanya bahas pasar malam gak boleh ketinggalan nih. Jauh sebelum mall dan pusat hiburan bermunculan seperti sekarang, pasar malam sudah lebih dulu jadi tempat favorit masyarakat buat jalan-jalan dan berkumpul bersama keluarga ataupun teman. Nah, yang menarik nih, pasar malam di Indonesia ternyata sudah dikenal sejak masa kolonial Belanda loh. Awalnya bukan cuma jadi tempat hiburan, tapi juga menjadi pusat perdagangan dan pertemuan masyarakat. Makanya, sampai sekarang, suasana pasar malam identik dengan wahana permainan, jajanan, sampai pertunjukan hiburan rakyat. Dulu sih, rasanya datang ke pasar malam aja udah seneng banget ya. Naik komedi putar, main lempar gelang, atau sekedar keliling lihat lampu warna-warni. Makanya gak heran ya, buat banyak orang, pergi ke pasar malam itu bukan semata-mata buat belanja, tapi memang buat menikmati suasana dan kumpul bareng orang-orang terdekat.

Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.

Sakura adalah album perdana dari musisi Faris RM yang dirilis pada tahun 1980 di bawah label Akurama Records. Proses rekamannya memainkan seluruh instrumen dengan menggunakan sistem overdubbing. Ini merupakan sukses besar dan melejitkan nama Faris RM sebagai seorang musisi. Dalam pembuatan album tersebut, Faris melakukan berbagai eksperimental, yaitu dengan mengambil inspirasi dari elemen-elemen musik pop dan disco yang sedang populer pada masa itu. Ia juga mengambil inspirasi dari teknik menyanyi falsetto dan instrumentasi alat musik tiup masing-masing dari grup musik Bee Gees dan Earth, Wind & Fire. Album Sakura ditempatkan pada peringkat ke-17 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 32 bulan Desember 2007. Dua lagu dari album tersebut yaitu Sakura dan Selangkah ke Seberang ditempatkan masing-masing pada peringkat ke-9 dan ke-121 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik yang diterbitkan pada edisi 56 bulan Desember 2009 oleh majalah Rolling Stone Indonesia.

Halo, untuk Anda yang baru saja bergabung di Kilau Kenangan, saya Mika Kartika yang masih akan menemani malam Anda sampai pukul 12 malam nanti. Dan jangan lupa ya, Kilau Kenangan juga bisa didengarkan melalui RRI Digital, jadi dimanapun Anda berada, tetap bisa ikut bernostalgia bersama malam ini. Wih, ternyata cerita tempat nongkrong zaman dulu mulai banyak juga yang masuk nih. Ada Mbak Rina di Kalibata. Katanya, dulu hampir setiap malam minggu paling semangat kalau diajak ke pasar malam. Bukan cuma buat naik wahana, tapi juga karena bisa ketemu sama teman-teman sekampung. Pulangnya hampir selalu bawa balon dan gelang warna-warni. Padahal besoknya sering udah rusak juga tuh. Lalu ada Bang Ruli di Bogor nih, yang cerita kalau zaman SMA dulu paling sering nongkrong di taman kota. Duduk di bangku taman sambil ngobrol, lalu tahu-tahu hari sudah mulai gelap. Dan lucunya, janjian waktu itu juga sederhana banget. Tinggal bilang, "Oi, ketemu di bawah pohon yang biasa ya." Lalu beres deh, nggak ada tuh share lokasi atau kirim titik pin. Terima kasih ya Mbak Rina dan Bang Ruli sudah ikut berbagi cerita malam ini. Lucu ya? Ternyata yang paling diingat itu bukan cuma tempatnya,

Memasuki akhir tahun 90-an sampai awal 2000-an, mulai muncul lagi nih satu tempat yang hampir selalu ramai sepulang sekolah. Yes, apalagi kalau bukan rental PlayStation. Jadi waktu itu, punya game konsol itu masih belum jadi hal yang umum. Makanya, rental PlayStation jadi pilihan banyak anak-anak dan remaja buat menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman. Nah, yang menariknya ya, PlayStation pertama kali diperkenalkan oleh Sony pada tahun 1994. Lalu beberapa tahun kemudian, mulai dikenal luas di Indonesia. Dan sejak saat itu, usaha rental PlayStation pun bermunculan di banyak daerah. Bahkan, ada juga yang rela jalan kaki cukup jauh cuma demi main 1 atau 2 jam saja. Tapi serunya ya, datang ke rental itu bukan cuma soal main game. Ada yang patungan bayar per jam, rela antri nunggu giliran, sampai yang pegang stick cuma 1 orang tapi yang kasih arahan bisa 1 ruangan. Oper-oper, awas kiri, itu awas di kanan. Jadi kalau diingat-ingat lagi, yang bikin betah datang ke rental PlayStation itu kadang bukan cuma karena main gamenya, tapi karena selalu ada teman yang ikut meramaikan suasananya. Yo!

0: Sekilas Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Kilau Kenangan. Saya Mika Kartika. Jangan lupa ya, Kilau Kenangan juga bisa didengarkan lewat RRI Digital, DAB+, maupun RRI Pro 1 FM Jakarta. Pendengar, Mika jadi keinget nih. Dulu, kalau lewat tempat ini hampir selalu ramai. Sekarang, kita geser sedikit yuk ke tempat yang lebih adem, yaitu Taman Kota. Sebelum kafe dan coffee shop menjamur seperti sekarang, Taman Kota jadi salah satu tempat favorit buat ketemu teman, ngobrol, ataupun sekedar menikmati sore. Yang menariknya nih, Taman Kota di Indonesia sudah berkembang sejak awal abad ke-20. Bahkan, banyak yang memang dirancang sebagai ruang terbuka agar masyarakat punya tempat berkumpul dan bersantai. Makannya dulu, janjian juga sederhana banget. Ketemu di taman jam 4 ya. Udah deh selesai. Nggak ada lagi tuh, share lokasi atau kirim titik pin. Dan lucunya ya, niatnya tuh cuma ngobrol sebentar aja. Tahu-tahu langitnya udah mulai gelap. Karena yang bikin betah itu, seringkali bukan tamannya, tapi orang-orang yang ada.

bisa jadi tempat berkumpul warga dari berbagai usia. Suasananya juga khas banget. Tiketnya masih berupa sobekan kertas, kursinya sederhana, dan begitu lampu dipadamkan, semua langsung diam menatap layar. Lucunya ya, selesai nonton, ceritanya belum benar-benar selesai. Besok ketemu teman yang dibahas ya film itu lagi. Bahkan ada juga yang rela nonton dua kali loh, cuma karena ngajak teman yang belum sempat ikut. Ayo ngaku, jangan bilang nih, cuman Mika aja yang pernah.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Musim Bunga adalah album musik perdana dari duo Frankie dan Jen yang dirilis pada tahun 1978. Duo kakak beradik ini memang punya karakter yang khas. Perpaduan vokal keduanya melahirkan harmoni yang sulit dicari tandingannya. Terlebih, genre musik country folk yang mereka usung memang tidak banyak pemainnya. Album Musim Bunga ini memang bukan album pertama mereka, tetapi album perdana inilah yang menjadi titik awal popularitas mereka yang luar biasa. Album perdana ini sukses besar di pasaran, dan bukan hanya bagus di sisi komersial, tetapi sekaligus menjadi salah satu album terbaik mereka. All time hits dari album ini yang masih dikenal dan sampai sekarang banyak dinyanyikan, yaitu Musim Bunga, Biskota, dan

kembali lagi di Kilau Kenangan dan masih bersama saya, Mika Kartika. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 0812-5000-1933. Sebelum lanjut, Mika mau sapa dulu nih. Ada Ibu Tuti di Jakarta, Bapak Maulana di Jati Mekar Bekasi, ada Kak Nancy Tanot di Cinere, lalu ada Pak Raka di Tangerang, dan Kak Seno di Pondok Bambu. Selamat menikmati malam bersama Kilau Kenangan ya. Wah, ternyata tempat nongkrong zaman dulu memang punya cerita yang berbeda-beda ya. Di sini sudah ada Bang Ipan di Cipinang Jaya. Katanya, dulu paling sering janjian sama teman-temannya di taman kota dekat rumah. Dan lucunya, kalau ada yang belum datang, tinggal lihat aja deh, sepedanya udah nyandar di bawah pohon apa belum. Kalau sepedanya belum ada, berarti orangnya juga belum sampai. Wah, sesimpel itu ya Bang. Lalu ada juga dari Kak Anita di Bekasi nih, yang cerita kalau dulu hampir setiap akhir pekan selalu sempat nonton di bioskop rakyat bareng teman-temannya. Katanya yang paling seru justru setelah filmnya selesai, bukannya langsung pulang, malah lanjut ngobrol sambil nebak-nebak jalan ceritanya. Tahu-tahu sudah sampai ujung jalan, padahal ngobrolnya belum selesai. Terima kasih ya Bang Ipan dan Kak Nita sudah ikut berbagi cerita malam ini. Sekarang kita dengarkan dulu satu

Dulu, kalau mau main internetan, gak bisa langsung dari rumah. Mau gak mau, ya mampirnya ke warnet. Nah, warnet mulai dikenal di Indonesia sekitar pertengahan tahun 1990-an. Saat akses internet masih belum dimiliki banyak orang di rumah, makanya tempat yang satu ini selalu ramai. Mulai dari cari tugas, sampai yang sekedar ingin kumpul bareng teman-teman. Nah, yang lucunya ya, kadang tuh niatnya cuma nemenin teman sebentar. Tahu-taunya malah ikut duduk sampai lupa waktu. Belum lagi kalau semua komputernya penuh, ya tinggal nunggu sambil nonton teman main. Nah, padahal yang pegang mouse itu orang lain, tapi

0: Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Ngomong-ngomong soal tempat nongkrong, ada satu tempat lagi nih yang dulu juga sering didatangi anak muda. Hayo, masih ingat nggak? Yes, toko kaset. Sebelum musik bisa didengarkan lewat aplikasi seperti sekarang, banyak orang justru datang ke toko kaset buat mencari album terbaru penyanyi favoritnya. Nah, yang menariknya nih, compact kaset pertama kali diperkenalkan oleh Philips di Belanda pada tahun 1963. Lalu mulai populer di Indonesia sekitar era 70-an hingga 90-an. Makanya, waktu itu toko kaset bisa ditemukan hampir di setiap pusat perbelanjaan atau pertokoan. Dan serunya lagi ya, gak sedikit juga yang datang bukan langsung buat beli, tapi sekedar lihat-lihat koleksi album baru, ngobrol sama penjaganya, bahkan kadang minta diputarin dulu lagunya sebelum memutuskan mau dibawa pulang atau enggak. Kadang ya, pulangnya memang cuma bawa satu kaset, tapi rasanya tuh seneng banget. Sepanjang perjalanan pulang, yang dipikirin tuh cuma satu. Nanti sampai rumah, langsung diputar.

Ya, kita malam ini rasanya belum lengkap kalau belum mampir ke satu tempat yang satu ini nih. Apalagi kalau bukan rental video. Jauh sebelum layanan streaming seperti sekarang, banyak orang datang ke rental video untuk memilih film yang akan ditonton di rumah bersama keluarga atau teman-teman. Yang menariknya nih, film-film di rental awalnya masih menggunakan kaset VHS yang mulai populer sejak akhir tahun 1970-an. Waktu itu, pemutar VHS memang belum dimiliki banyak orang. Jadi, masih tergolong barang yang cukup mewah. Memasuki akhir 90-an, VCD mulai hadir dan lebih terjangkau. Disusul DVD yang membuat usaha rental video semakin ramai di berbagai kota. Serunya lagi nih ya, datang ke rental video itu kadang nggak bisa cuma sebentar karena sibuk muter-muter lihat cover film, lalu baca sinopsis di belakangnya sampai debat kecil. Yang ini aja ah, jangan deh, yang itu kayaknya lebih seru. Dan kalau film-film yang lagi dicari ternyata masih dipinjam orang lain, wah, rasanya tuh antara kecewa tapi juga penasaran nunggu kapan baliknya. Kadang besoknya bisa balik lagi. Ternyata masih belum juga kembali. Jangan bilang cuma Mika aja yang dulu pernah ngalamin begitu. Kalian juga kan? Bicara.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Sebagai vokalis grup sebesar Club Project, Katon Bagaskara rupanya memendam keinginan besar untuk bersolo karir. Diawali dengan proyek kompilasi 10 bintang vokal Nusantara yang melejitkan single Cinta Putih, Katon akhirnya merilis album solo pertamanya pada tahun 1993 produksi Aquarius Musikindo. Banyak hits lahir dari album ini, antara lain Dinda Di Mana, Negeri Di Awan, Sampai Kapan, dan Doa. Lagu Negeri Di Awan berada di urutan ke-120 pada daftar 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone Indonesia edisi ke-56 bulan Desember 2009.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Kilo Kenangan malam ini. Wah, ternyata obrolan soal tempat nongkrong zaman dulu bikin banyak yang ingin ikut berbagi cerita nih. Seru banget deh bacanya. Ada Bang Indra di Harapan Indah. Katanya, dulu hampir setiap Sabtu sore paling semangat kalau diajak rental video. Lucunya, yang bikin lama justru bukan milih filmnya, Mik, tapi malah debatnya. Ujung-ujungnya, malah pulang bawa dua kaset deh. Lalu ada juga dari Kak Isma di Solo, yang cerita kalau dulu paling sering mampir ke toko kaset sepulang sekolah. Walaupun belum tentu beli, tapi senang aja lihat-lihat album baru. Siapa tahu ada rilisan terbaru penyanyi favorit. Oke deh, terima kasih ya Bang Indra dan Kak Isma yang sudah ikut berbagi cerita. Sebelum lanjut, Mika mau sapa dulu nih beberapa pendengar yang sudah bergabung malam ini. Halo, selamat malam Kak Agus di Cipete Utara, Bang Udin di Pondok Bambu, Pak Kuat Kuswanto di Tangerang, lalu ada Kak Nita di Pamulang, Ibu Eka di Tebet, Ibu Sumarti di Jakarta, Kak Rifat di Bekasi, dan Ibu Haryati di Graha Bintaro, juga ada Pak Anang di Sukadiri, Tangerang. Terima kasih ya sudah berbagi cerita malam ini. Sekarang saatnya kita kembali ke satu kenangan yang lain lewat lagu.

0: Tidak terasa ya, 3 jam sudah kita lewati bersama malam ini. Dari satu tempat ke tempat yang lain, ternyata masing-masing punya cerita yang berbeda. Ada yang langsung ingat pasar malam, ada yang senyum-senyum sendiri karena warnet, ada juga yang baru keingat lagi serunya mampir ke toko kaset atau rental video. Dan mungkin itulah serunya kenangan. Tempatnya boleh saja berubah, tapi cerita yang pernah kita bawa pulang dari sana seringkali masih tersimpan sampai sekarang. Terima kasih ya sudah berbagi malam bersama Kilau Kenangan. Selamat beristirahat, jaga kesehatan, dan semoga esok hari membawa semangat baru untuk Anda. Saya Mika Kartika, pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di Kilau Kenangan berikutnya. Selamat malam.
1: Selamat malam, dan Bamsari juga mau izin pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas atensi Anda di hari ini. Selamat beristirahat, selamat malam, assalamualaikum.

Di awal kelas filsafat sebuah universitas, ada seorang profesor yang berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya. Ia membawa sebuah toples mayonais kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, serta pasir. Mahasiswanya memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang akan profesor itu lakukan dan mencoba menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucap sepatah kata apapun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil tersebut ke dalam toples mayonais satu persatu. Mahasiswanya pun bingung, namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dulu. Setelah batu-batu itu sampai di leher toples, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Ia bertanya kepada para mahasiswanya, apakah mereka pikir toples tersebut telah penuh? Para mahasiswanya sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil kecil tersebut menemukan celah di antara batu-batu yang lebih besar. Profesor lalu mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat pada toples. Ia lalu bertanya lagi kepada mahasiswanya apakah toples itu sudah penuh, dan mahasiswanya kembali sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan dilakukan oleh profesor selanjutnya. Namun mereka masih tidak mengerti kenapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayonais. Pasir tersebut mengisi setiap ruang yang tersisa pada toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada para mahasiswanya, apakah toples tersebut telah penuh? Dan jawabannya iya, toples tersebut sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples tersebut merupakan analogi untuk kehidupan. Ia menyamakan batu dengan hal-hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kesehatan, pasangan, anak-anak, dan semua yang membuat hidup kita lengkap. Ia kemudian membandingkan kerikil dengan hal-hal yang membuat hidup kita nyaman, seperti pekerjaan, rumah, dan mobil. Akhirnya ia menjelaskan bahwa pasir adalah analogi untuk hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup kita. Profesor menjelaskan, jika menempatkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka pasti tidak akan ada lagi ruang bagi hal besar yang berharga.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Rolly Huta Hayan menemani Anda di Jakarta pagi ini, pendengar Pro 1. Saya mau ucapkan selamat nih untuk Anda yang memegang tim Spanyol ya. Di mana kali ini Spanyol yang menjadi juara dari Piala Dunia 2026. Yes, congratulations untuk Spanyol ya. Ini seru sekali tadi pertandingannya, sama-sama kuat sampai menit terakhir. Kemudian pertambahan waktu ya, pendengar Pro 1. Lalu pergantian pemain, lalu gol ya, 1-0 tuh untuk Spanyol ya. Wah, seru sekali. Selain pertandingannya yang seru, pendengar Pro 1, ini juga pengisi acaranya ya, yang ada di halftime show, musisi-musisinya juga keren-keren semua ya. Kayaknya saya baru pertama kali nonton Piala Dunia yang ada halftime show-nya gitu ya, dengan durasi yang lumayan panjang juga untuk Piala Dunia. Seru banget, artisnya bertabur bintang.

0: matang ya ternyata, keren banget. Benar-benar dipikirkan secara matang dan menghibur. Diketahui tadi ada, kalau saya nggak salah nih ya, benar berarti kalau nggak salah ya, Madonna nih mencuri perhatian ya, di mana Madonna menjadi opening dari halftime show. Dia nyanyi bersama dengan dua pemain bola legendaris ya. Saya juga agak kaget tadi. Ini mukanya familiar ya, tapi siapa ya? Oh, langsung langsung saya kenal. Ini Ronaldo dan Ronaldinho yang bersama dengan Madonna di saat Madonna membawakan lagu Music ya. Ini tadi saya agak sedikit bingung, ini bener nih halftime show, kok kayak lagi ada di sebuah ruangan gitu ya. Ternyata Madonna keluar dari ruangan tersebut dan masuk ke dalam lapangannya ya. Wah, seru sekali. Kaget loh saya ada Ronaldo sama Ronaldinho tadi, kayak wow. Setelah lagunya selesai, akhirnya pindah ke lagu berikutnya dan ke musisi berikutnya. Ini kesayangan-kesayangan saya, pendengar Pro 1 ya. Pacar-pacar halu saya nih, ada BTS ya, yang bernyanyi di halftime show dengan membawakan hit global mereka yang judulnya Dynamite. Ini langsung menghidupkan atmosfer stadion ya, cowok-cowok ganteng ini. Selanjutnya ada Justin Bieber. Ini sedikit lebih calm down, menenangkan dua seniornya yang lain ya. Justin Bieber memberikan kehangatan lewat lagu akustik yang dia bawakan yang judulnya Everything Hallelujah. Dan tidak lama kemudian ini dia nih yang jadi penyanyi utamanya kayaknya ya, karena dia yang bawain theme song Piala Dunia 2026 nih, Shakira yang berkolaborasi dengan Burna Boy ya. Gak cuma di opening Shakira bareng sama Burna Boy, di halftime ini juga Shakira bersama dengan Burna Boy membawakan theme song Piala Dunia 2026, Die Die. Ini merupakan lagu resmi dari Piala Dunia yang memadukan warna musik Amerika Latin dan Afrika menjadi satu panggung, lalu ditutup dengan sangat grande ya, sangat wow banget gitu ya pendengar Pro 1. Saya senang sekali melihat warna-warna di lapangan itu tadi ya, colorful, hangat tapi ceria juga gitu. Untuk penutupnya ditutup oleh konduktor dunia, ada Gustave Dudamel yang memimpin orkestra bersama dengan paduan suara PS Tumadichuk Chorus dan juga Chris Martin dari Coldplay, dimana kolaborasi spektakuler ini menjadi klimaks dan juga memadukan musik pop, orkestra dan harmoni paduan suara dalam momen bersejarah bagi dunia sepak bola. Ini keren banget, persiapannya matang banget pasti ya. Walaupun cuman halftime, benar-benar dipikirannya dipikirkan dengan sangat matang gitu. Dan saya sangat bangga dan sangat senang menjadi bagian dari Piala Dunia 2026 ini, karena memang halftime show ini menjadi halftime show pertama yang diisi oleh musisi-musisi dunia dan tercatat dalam sejarah final Piala Dunia FIFA, pendengar Pro 1 ya. Ini gebrakan baru banget yang menghadirkan hiburan kelas dunia tanpa mengurangi semangat kompetisi di lapangan. Dan ini juga menjadi babak baru bagaimana sepak bola dan musik ternyata memang bisa bersatu dalam satu panggung terbesar di dunia. Baiklah, 2030 saya rasa bolehlah diulang lagi halftime-nya. Apa gimana nih menurut Anda? Kalau saya sih yes ya, jadi entertainment-nya tuh dapet gitu, sportnya juga dapat, apalagi melihat Shakira ya. Kalau ngomongin Shakira, dia ini kayaknya udah rasa theme song-nya Piala Dunia ya, karena di tahun 2010 Shakira juga membawakan theme song Piala Dunia ya, Waka Waka. Di tahun 2026 ini dia membawakan Die Die. Apakah 2000 2030 Shakira lagi ya. Kataku sih boleh juga. Atau mungkin nanti di 4 tahun ke depan ada musisi-musisi yang jauh lebih greget gitu ya. Jadi wah, seru. Saya senang sih Piala Dunia kali ini walaupun gak nonton full ya. Karena takutnya nonton, kalau saya nonton full dari jam 2, saya siaran lanjut ke jam 5 sampai 10, saya takut kalau lagi ngobrol sama pendengar Pro 1 jadi haho. Semoga nih Anda yang lagi nonton Argentina Spanyol. Bener ya, Argentina Spanyol tadi, yang lanjut ke kantor diajak ngobrol, diajak meeting gak haho-haho ya pendengar Pro 1. Kalau gitu saya mau ajak Anda flashback dikit deh dari halftime show tadi ya. Saya punya Madonna nih dengan Music dari tahun 2000, lalu saya punya Coldplay dengan Viva La Vida. Lucunya Viva La Vida ini juga merupakan lagu dari Coldplay yang memang artinya itu berasal, Viva La Vida sendiri berasal dari bahasa Spanyol ya, yang berarti hidupilah kehidupan atau panjang umur kehidupan. Kayaknya cocok memang nih ya untuk jadi lagu yang akan diputar terus-terusan untuk warga Spanyol dan tim Spanyol hari ini ya pendengar Pro 1. Ini dia untuk Anda juga ya pendengar Pro 1 yang mau ikutan cerita, silakan 0811 7972 7912.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,
0: Jakarta pagi ini 91,2 FM. Never.

musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Acara Genkop Run ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh Kementerian Lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day ini. Mudah-mudahan acara-acara yang seperti ini, kerjasama yang seperti ini, membuat Kementerian Lembaga dan juga tentunya Jakarta semakin colorful.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita, Genkop Run 5K tandai Car Free Day Rasuna Said kian ramah komunitas olahraga. Jakmania sukses menggelar pemilihan ketua umum di Jakmania periode 2026-2029. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta sebut Genkop Run 5K tandai Car Free Day Rasuna Said kian ramah komunitas olahraga. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut penyelenggaraan Genkop Run 5K Fun Run menjadi penanda bahwa kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan kini semakin terbuka bagi berbagai komunitas olahraga. Pramono mengatakan kehadiran Genkop Run 5K merupakan momentum penting dalam mengoptimalkan fungsi ruang publik di Jakarta. Menurutnya, pemanfaatan kawasan HBKB tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berolahraga, tetapi juga memperkuat budaya hidup sehat melalui kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kementerian maupun lembaga. Demikian dikatakan Pramono Anung di lokasi acara Minggu 19 Juli 2026.
2: Sebagai Gubernur Jakarta, saya ingin mengucapkan Hari Koperasi yang ke-79 dan juga acara Genkop Run. Ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh Kementerian Lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day ini. Mudah-mudahan acara-acara yang seperti ini, kerjasama yang seperti ini, membuat Kementerian Lembaga dan juga tentunya Jakarta semakin colorful. Dan ini sekarang banyak orang memanfaatkan untuk berolahraga supaya makin hidup sehat.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Joko Julianto mengapresiasi penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, wajah baru kawasan tersebut memberikan ruang yang lebih representatif untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan publik termasuk Car Free Day.
4: Menyelenggarakan acara Genkop Run. Gen itu memang koperasi ingin menyasar ke generasi muda, ke kalangan milenial dan Gen Z, dan juga kemudian pagi ini kita melaksanakan kegiatan Genkop Run. Ini merupakan rangkaian dari acara hari memperingati Hari Koperasi Nasional yang ke-79, dan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga di ruang publik sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi sport tourism, sekaligus membangun citra kota global yang sehat, aktif, dan inklusif. Pengembangan fasilitas olahraga serta peningkatan kualitas ruang publik akan terus dilakukan agar masyarakat semakin nyaman, aman, dan mudah mengakses berbagai aktivitas olahraga. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Erik PZ Lumbun mengajak Dewan Masjid Indonesia menjadi pelopor gerakan peduli lingkungan melalui masjid bersih dan edukasi pengelolaan sampah. Berikut Maiska Dereisa melaporkan.
5: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Erik PZ Lumbun mengajak masyarakat menjadikan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Jalan Sehat 2026 Dewan Masjid Indonesia atau DMI Jakarta Pusat dalam rangka milad ke-54 DMI di kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat. Erik mengatakan, perubahan dalam penanganan sampah harus dimulai dari rumah, tempat kerja, hingga diri sendiri. Ia juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan masjid dan lingkungan sekitar sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan.
6: Di langkah kecil ibu-ibu, langkah besar bagi kebersihan DKI. Yang juga memberikan kota semakin bersih, nyaman, dan berkelanjutan, sehingga berkumpul kita hari ini menjadi titik tolak perbaikan pola penanganan sampah yang dimulai di rumah, mulai tempat kerja, dan mulai dari diri kita sendiri. Mari kita membersihkan masjid dan juga membersihkan lingkungan kita. Dan saya berharap di Masjid Indonesia menjadi pelopor dalam gerakan peduli lingkungan yang menghadirkan masjid yang bersih, asli, bebas sampah, serta menjadi pusat edukasi dari masyarakat yang mengenai pentingnya kesehatan lingkungan.
5: Selain itu, Erik berharap DMI Jakarta Pusat menjadi pelopor gerakan peduli lingkungan dengan menghadirkan masjid yang bersih, asri, bebas sampah, sekaligus menjadi pusat edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Ia juga mengapresiasi panitia, jajaran DMI, sponsor, relawan, perangkat daerah, dan seluruh peserta yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Erik berharap semangat memakmurkan masjid dapat diwujudkan melalui kepedulian menjaga kebersihan lingkungan demi mewujudkan Jakarta Pusat yang semakin maju, nyaman, religius, dan berbudaya. Demikian dari Jakarta, Meiska Dareisa melaporkan.
1: The Jakmania sukses menggelar pemilihan Ketua Umum The Jakmania periode 2026-2029. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
7: Muhammad Aditya Putra terpilih menjadi Ketua Umum The Jakmania periode 2026-2029. Hal itu berdasarkan hasil pemilihan umum raya Ketua Umum The Jakmania periode 2026-2029 yang berlangsung di Sekretariat The Jakmania di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan tadi malam. Muhammad Aditya Putra yang merupakan calon nomor urut 3 berhasil mengungguli perolehan suara dari kedua pesaingnya, yakni nomor urut 1 Rajiva Rendi Baskoro dan nomor urut 2 Angga Sumanjaya. Dari total 834 suara dalam proses pemilihan umum raya itu, pria yang akrab disapa Adit memperoleh sebanyak 517 suara. Sementara Rajiva meraih 206 suara dan Angga meraih 108 suara. Usai ditetapkan sebagai Ketua Umum The Jakmania periode 2026-2029, Adit mengajak seluruh anggota The Jakmania untuk bersatu bersama-sama menjadikan organisasi The Jakmania lebih baik lagi.
8: Yang pasti ini adalah rumah kita semua, ayo kita jaga bareng-bareng. Yang ingin gue sampaikan adalah bagaimana caranya kita berjalan bersama-sama, kita bikin organisasi ini lebih bagus, dan ketika organisasi ini sudah bagus, saya yakin insya Allah Persija juga akan lebih bagus, karena seperti ini, saya tidak ingin Persija hanya menjadi raja di Indonesia, tetapi bagaimana caranya kita bisa menaklukkan Asia dan kita bisa menaklukkan dunia.
7: Sebelumnya, Muhammad Aditya Putra pernah menjadi anggota bidang hukum periode 2016-2020, ketua 1 periode 2020 hingga 2023, dan sekretaris umum periode 2023-2026. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Beralih ke informasi berikutnya, warga Sarang Bango temukan hutan tersembunyi di gang sempit Rorotan di Jakarta Utara. Berikut liputannya bersama Samsudin Ilyas.
9: Namanya Nisa, 13 tahun. Di sampingnya berdiri kakaknya Naswa, 16 tahun. Dua bersaudara warga Sarang Bango, Rorotan, Jakarta Utara ini sedang berdiri di tepian sebuah ruang hijau yang tak pernah mereka bayangkan ada di dalam gang sempit tempat mereka tumbuh besar. Menurut cerita keduanya, kabar tentang hutan ini datang bukan dari pengumuman pemerintah atau baliho kelurahan, justru dari obrolan teman. Naswa menjelaskan, Rorotan bukan sekedar nama tempat. Bagi warga yang tinggal di sana, itu adalah identitas yang juga identik dengan polusi, truk-truk kontainer yang lalu-lalang, debu yang selalu menempel di lidah, dan dahak yang menjadi akrab. Maka, ketika hutan kota ini berdiri di sekitar mereka yang berubah bukan hanya landscape, ia menyebut sawah. Dengan nada sayang, julukan keluarga yang sering dipakai warga Jakarta untuk ruang terbuka yang mengingatkan pada desa.
10: Nyangka banget, kayak hidden game.
11: Oh iya benar loh, hidden game. Nah awalnya gimana, pas dikasih tahu temen nih, ada hutan tahu di dalam gang gitu. Terus penasaran nggak? Langsung penasaran?
10: Penasaran, kayak speechless, kayak wah beneran ada gitu. Aku kira ya dibohongin gitu, ternyata bener ada.
11: Itu tahun berapa tahu gak baru pertama kali kesini?
10: Baru-baru sih, dari bulan 6 ini. Seneng banget, asri banget. Kayak napas gitu, bisa napas, nggak kontainer lagi asapnya.
12: Nggak semua, apalagi kan sawah kan udah mulai kayak ini kan gedung-gedung gitu.
10: Iya.
12: Jadi seneng lah, jadi sering kesini.
9: Meski sudah menemukan oasenya, Nisa dan Naswa belum bisa kesini setiap hari. Aktivitas mereka seperti remaja pada umumnya terikat pada jadwal sekolah. Pada hari kerja, hutan ini tetap berdiri, tapi yang hadir kebanyakan bukan dari kalangan sekolah, melainkan warga lain dengan waktu yang lebih longgar. Di sini ada pertanyaan terbuka, bagaimana memastikan ruang hijau kota bisa dinikmati oleh semua kalangan, termasuk anak-anak sekolah yang justru paling butuh ruang bermain dan bernafas. Hutan kota Rorotan mungkin masih muda, mungkin belum dipercantik, mungkin juga belum punya pagar dan bangku yang cukup. Tapi bagi kedua remaja seperti Nisa dan Naswa, tempat ini sudah lebih dari sekedar teman. Tempat ini adalah pengingat bahwa mereka anak-anak gang, anak-anak yang besar bersama asap kontainer, juga berhak punya ruang untuk diam, duduk, dan sekedar menarik nafas dalam-dalam tanpa harus mendengar bunyi rem truk di tikungan. Samsudin Ilas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Serang terus memperluas akses pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang kerja. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
13: Badan Transmigrasi Kabupaten Serang tengah melaksanakan pelatihan welder 3G bagi pencari kerja yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang tahun 2026. Pelatihan tersebut masih berlangsung hingga Jumat 17 Juli 2026. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja di Senaker Trans Kabupaten Serang, Muhammad Furkon, saat ditemui di kantornya pada Jumat 17 Juli 2026. Pelatihan diikuti 32 peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Serang. Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi pengelasan kelas 3G, pembelajaran berbasis praktik, serta pembekalan keselamatan dan kesehatan kerja. Disnaker Trans berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi peserta agar siap bersaing di dunia kerja. Muhammad Furkon mengatakan, pelatihan welder 3G merupakan salah satu program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang telah dilaksanakan sejak Senin 13 Juli 2026. Menurutnya, peserta akan mengikuti pelatihan selama 20 hari, termasuk uji kompetensi di akhir kegiatan.
14: Pelatihan ini direncanakan selama 18 hari. Nah, ini 18 hari atau 180 jam dan 2 hari untuk proses uji kompetensi. Jadi totalnya 20 hari.
13: Selain memberikan materi teknis pengelasan, Disnaker Trans Kabupaten Serang juga menyiapkan langkah penempatan kerja bagi lulusan pelatihan melalui koordinasi dengan sejumlah perusahaan. Kesempatan bekerja tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri apabila tersedia peluang dan sesuai dengan minat serta kualifikasi peserta. Pada akhir pelatihan, seluruh peserta akan mengikuti uji kompetensi. Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai bukti kompetensi. Disnaker Trans Kabupaten Serang berharap sertifikat tersebut dapat menjadi nilai tambah sehingga lulusan pelatihan memiliki daya saing yang lebih baik saat memasuki dunia kerja. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sebagai informasi terakhir di pagi hari ini, harga daging ayam di Pasar Badak Pandeglang kembali melonjak seiring tingginya permintaan untuk program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
15: Harga daging ayam potong di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang kembali mengalami lonjakan signifikan seiring dimulainya kembali program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah-sekolah. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh para pedagang lantaran pasokan ayam terserap masif untuk memenuhi kebutuhan program tersebut, sehingga memicu ketidakseimbangan stok di pasar. Pedagang daging ayam di Pasar Badak, Aceh, mengungkapkan harga daging ayam saat ini telah menembus angka Rp33.000 hingga Rp36.000 per kilogram. Ia menyebutkan kondisi ini berbanding terbalik saat masa libur sekolah ketika program MBG dihentikan. Harga sempat stabil di kisaran Rp26.000 hingga Rp30.000 per kilogram.
16: Ya, mungkin stoknya kurang apa bagaimana ya, sebab kan dulu mah untuk waktu libur itu MBG nya libur, sekarang kan udah masuk MBG tiba-tiba naik lagi.
17: Terus sejak kapan ini?
16: Semenjak
17: anak sekolah. Menunggu yang belakang.
15: Pedagang lainnya, Endi, turut membenarkan adanya tren kenaikan harga. Menurutnya, keterlibatan daging ayam dalam menu program MBG menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang pasar. Endi menjelaskan bahwa lonjakan harga ini tidak hanya terjadi pada daging ayam, tetapi juga merembet ke sejumlah komoditas pangan lainnya seperti telur. Kondisi tersebut memaksa para pedagang untuk terus menyesuaikan harga jual mengikuti alur pasar yang sedang bergejolak.
17: 30 sampai 30 karena MBG sekarang itu ada MBG berjalan lagi, ada kenaikan lagi sampai 33 sekarang.
18: Kalau kemarin pas turun berapa?
17: Sampai 30 menurun dikit mah gitu, menurun dikit mah. Kecuali kalau langganan mah apa boleh buat. Naik turun ya mah karena kebutuhan tiap hari. Kalau langganan mah gitu, kayak rumah makan, kayak tukang sate gitu ya. Itu mah ikuti ya, kalau naik ikut.
15: Dampak dari kenaikan harga ini dirasakan langsung oleh masyarakat yang harus tetap membeli daging ayam demi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Salah seorang pembeli, Rukiah, mengakui dirinya merasa sangat terbebani dengan harga yang terus merangkak naik di pasaran.
19: Ya gimana ya, soalnya kan butuh ya. Gimana lagi pasaran, ya. Kalau kita butuh mah pasti dibelilah semahal apa aja ya.
18: Tapi keberatan nggak sih kalau harga naiknya?
19: Atau keberatan lah. Tapi masyarakat kecil mah. Pengennya mah harga normal lagi.
15: Para pembeli mengaku kondisi ini turut menurunkan keinginan untuk membeli. Namun keperluan dapur disebutnya memaksa dirinya harus tetap memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Rukiah berharap pemerintah segera mengambil langkah stabil agar harga daging ayam kembali terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Genko Prawn 5K tandai Car Free Day Rasuna Said kian ramah komunitas olahraga. Jakmania sukses menggelar pemilihan ketua umum The Jakmania periode 2026-2029. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal beritarri.co.id.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Kenal informasi dan inspirasi. 20 Juli 2026 ini menjadi hari yang sangat menggembirakan untuk Anda yang ngikutin Piala Dunia selama beberapa minggu kebelakangan ini ya, pendengar Pro 1. Karena hari ini Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Tidak hanya membawa trofi emas ya, karena menjadi juara dari Piala Dunia 2026, tapi FIFA menyiapkan uang senilai $50 juta yang merupakan hadiah terbesar sepanjang sejarah turnamen, pendengar Pro 1. Wah, sepertinya Piala Dunia 2026 ini punya banyak hal-hal baru ya. Selain

punya entertainment baru di halftime show-nya. Musisinya banyak sekali ya. Tadi pendengar Pro 1 ada Madonna, ada BTS, ada Justin Bieber, lalu ada Coldplay, ada Chris Martin ya khususnya. Kemudian ada konduktor kenamaan juga. Seru sekali tadi halftime show-nya. Terhibur sekali, dan pastinya ada Shakira juga ya, karena dia yang menyanyikan theme song dari Piala Dunia 2026. Dan ini juga merupakan hadiah terbesar sepanjang sejarah turnamen. Karena ketika di tahun 2022, Argentina ini membawa 42 juta dolar Amerika Serikat. Di 2018, Prancis 38 juta dolar Amerika Serikat. Di 2014, 35,1 juta dolar Amerika Serikat. Dan di 2026 ini, Spanyol membawa 50 juta dolar Amerika Serikat. Wow, congratulations. Ini pemain-pemain Spanyol abis ini kayaknya langsung ke fisioterapi ya. Langsung istirahat sepertinya. Pagi ini saya juga mau menyapa Mas Pandu yang sudah bergabung di RRI Pro 1 Jakarta di Jakarta pagi ini bersama saya Roli Hutahayan. Selamat pagi Kak Roli, selamat pagi Mas Pandu. Kebayoran masih mendung nih, masih 28 derajat Celcius. Wah, ini adem-adem banget ya. Dan juga masih terbawa euforia kemenangan Spanyol juara dunia. Tiki taka karena Fernando Torres, maaf deh, karena Ferran Torres gol. Jadi bikin semangat katanya. Oke, ya kan euforia kemenangan Spanyol nih pasti akan nyampe seminggu ke depan ya. Seru banget pasti nanti Anda yang di kantor. Mungkin ada yang harus traktir temennya karena kalah. Atau mungkin ke kantor nih matanya masih sembab ya, masih ini masih berat gitu. Semoga enggak ya. Semoga Anda yang tadi nonton final Piala Dunia hari ini punya privilege UEFA, jadi enggak lao gitu ya, enggak hao-hao kalau ditanya di kantor. Kalau diajak ngomong, diajak meeting enggak blablo gitu ya. Tetap fresh, tetap semangat. Jangan lupa air putihnya pendengar Pro 1. Untuk Anda yang mau ikutan cerita-cerita bagaimana keseruan Anda tadi nonton Piala Dunia, nobar tadi karena tadi di sekitar rumah saya hampir di setiap tikungan. Itu banyak yang mengadakan acara nobar dan teriakannya lumayan sampai ke rumah sih. Seru. Enggak apa-apa lah ya, 4 tahun sekali seru nih. Silakan nih Anda kalau mau ikutan cerita di 0811 7972 7912.

0: Dulu tiap mau belanja sayur rasanya pusing banget. Tapi sekarang alhamdulillah bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini, Instagram, @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
2: Jakarta Pagi Ini bersama saya Roli Utahayan, mendengar Pro 1 dan mengiringi Anda menjalankan aktivitas di hari ini ya. Mungkin sekarang sudah ada yang di perjalanan atau lagi bersiap-siap. Semoga semuanya lancar, selamat sampai tujuan. Jangan lupa barang-barangnya ya, supaya tidak tertinggal. Nanti sampai kantor jadi bete ya kalau barangnya ketinggalan. Charger, kartu elektronik, jaket, topi mungkin. Nah, ini juga akan menjadi pendukung Anda nih untuk informasi Anda menjalani aktivitas di hari ini terkait dengan informasi cuaca. Dan sekarang saya akan mengajak Anda tersambung bersama dengan Prakirawan Habib dari BMKG Pusat. Selamat pagi Prakirawan Habib.
3: Selamat pagi.
2: Silakan, bagaimana untuk informasi cuaca di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya?
3: Baik, untuk Jakarta sekitarnya pada pagi hari ini terpantau berawan dan juga kami prediksikan siang hari nanti cuaca cukup terik, masih dapat kita jumpai dengan suhu maksimum dapat mencapai 23 derajat Celcius. Lalu pada sore hingga malam nanti juga kami perkirakan potensi dengan intensitas ringan sedang masih dapat terjadi hujan secara lokal di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Depok, dan sebagian wilayah kota Tangerang Selatan. Untuk malam hingga dini hari cuaca akan kembali berawan. Dan juga untuk angin diperkirakan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam, angin bertiup dari timur hingga tenggara.
2: Bagaimana untuk informasi suhu cuaca sendiri di Jakarta, Prakirawan Habib?
3: Untuk suhu sendiri kami prediksikan berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan di antara 60 hingga 90%.
2: Baik, untuk jalur penerbangan seperti apa di hari ini?
3: Untuk jalur penerbangan, potensi awan towering cumulus maupun cumulonimbus yang dapat menyebabkan sedikit guncangan masih dapat terjadi di sebagian wilayah Sumatera, dari Sumatera bagian tengah, di Riau, Sumatera bagian utara, barat, meluas juga di sebagian wilayah Kalimantan bagian utara, tengah, hingga sebagian barat, wilayah Sulawesi Tengah, wilayah Maluku, dan juga di sebagian wilayah Papua Pegunungan.
2: Kalau untuk jalur penerbangan?
3: Untuk jalur penyeberangan, ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter masih dapat terjadi di sebagian Selat Sunda, Laut Jawa Bali, maupun Laut Bali dengan Nusa Tenggara. Ketinggian yang patut diwaspadai 1,25 hingga 2,5 meter masih di Laut Dalam, di Laut Samarinda Selatan Jawa hingga NTT, maupun Samarinda Selatan Aceh hingga Bengkulu.
2: Baik, terima kasih untuk informasi jalur penyeberangannya. Imbauannya Prakirawan Habib untuk pendengar Pro 1, silakan.
3: Imbauan untuk masyarakat agar tetap pada cuaca akan berfluktuasi, cuaca dengan cukup terik masih dapat kita jumpai di siang hari ini, diikuti juga potensi hujan masih dapat terjadi sore hari. Dan juga kami mengimbau agar tetap selalu update informasi BMKG resmi di laman kami bmkg.go.id dan juga di akun sosial kami di info BMKG.
2: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca hari ini. Selamat kembali bertugas, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Itu dia informasi cuaca di hari ini, pendengar Pro 1, semoga bermanfaat untuk Anda yang akan menjalankan aktivitas di hari ini. Dan kita lanjutkan lagi ya Jakarta pagi ininya. Tentunya saya akan masih memberikan informasi yang menarik untuk Anda di pagi hari ini dan juga memberikan lagu-lagu yang enak untuk menemani Anda. Menyapa juga Ibu Merpati nih di line WhatsApp ya. Halo Ibu Merpati, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat tugas siaran Kakak Roli cantik. Terima kasih Ibu cantik. Tetap sehat dan bahagia, sukses di setiap langkahnya, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya Ibu. Cuaca di Ciledug sekarang 26 derajat sampai 32 derajat nih Roli, lagi cerah berawan. Baik, terima kasih untuk informasinya ya Ibu Merpati. Sehat selalu, selamat beraktivitas di hari ini. Untuk Anda yang juga mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, dan mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda, atau sekedar mau cerita tentang euforia kemenangan Spanyol tadi, boleh 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.
4: Bersama saya Doni Suprianto, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 7 DPR RI Yoyo Ryo Sudibyo mendorong Kementerian UMKM memperkuat transparansi pelibatan pelaku UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis. Politisi fraksi Nasdem itu berharap manfaat MBG tidak hanya dirasakan dari sisi pembutuhan gizi masyarakat, tapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM secara luas dan transparan. Warta Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI M. Husni menyatakan, revisi regulasi dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi Badan Pengelola Keuangan Haji untuk melakukan pengelolaan dana secara lebih produktif dengan tetap berlandaskan prinsip syariah, tata kelola yang baik, dan manajemen risiko yang ketat.
5: Hari ini dana kelola BPKH kira-kira 180 triliun lebih. Dan tingkat pengembangannya kira-kira 6,5-6,7% per tahun. Kenapa mereka baru bisa mencapai setingkat 6-7% mungkin ya maksimal? Itu tentunya memang mereka dalam pengelolaannya diatur oleh undang-undang. Tentunya ini yang harus diperbaharui adalah undang-undang nomor 34 itu sendiri supaya pengelolaan daripada dana jamaah itu bisa lebih memberikan nilai imbal hasil yang lebih besar.
4: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TV dan radio parlemen. Anggota Komisi 13 DPR RI Rike Diah Pitaloka menegaskan, keberhasilan Kementerian Hukum tidak dapat diukur hanya dari tingginya penerima negara bukan pajak maupun serapan anggaran. Legislator fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyebutkan, LKPP tidak boleh dibaca sekedar sebagai laporan serapan anggaran, tetapi sebagai ukuran apakah APBN benar-benar menghasilkan pelayanan hukum yang lebih adil, mudah diakses, dan melindungi hak konstitusional warga negara.
6: Televisi Radio Parlemen.
4: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.

0: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma, atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
2: Jakarta Pagi Ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Saya masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mungkin juga masih dalam euforia kemenangan Argentina nih ya, pendengar Pro 1, dan kemarin juga nobar gitu bersama dengan teman-teman, dengan tetangga ya, atau mungkin ada pilihan nobar di tempat lain. Salah satu contohnya adalah lapangan Banteng nih, pendengar Pro 1 ya, di mana ribuan warga memadati lapangan Banteng Jakarta Pusat untuk meramaikan Festival Rakyat Bola Gembira yang diadakan oleh LPP TVRI selaku official broadcaster FIFA yang menghadirkan pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina pada minggu malam kemarin ya. Tepatnya sih di Indonesia Senin dini hari ya, pendengar Pro 1 pukul 2. Warga datang ini seru sekali ya, menggunakan angkutan baik dari mobil sampai motor, atau juga ada yang menggunakan transportasi publik nih, pendengar Pro 1, menuju ke lapangan Banteng. Jadi semalam tuh sudah mulai padat pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Wah, seru sekali. Dan ada juga hiburannya dari penampilan Tip X ya, tadi malam di lapangan Banteng. Hal ini juga mendapatkan respon positif dari Rano Karno ya, yang menyebut kalau nobar Piala Dunia ini memang menjadi wadah kebersamaan warga Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta menilai kalau nonton bareng ini bukan hanya diartikan sebagai menonton pertandingan olahraga secara bersama-sama, melainkan dapat menjadi wadah yang mempertemukan warga dari berbagai latar belakang. Dia mengatakan kalau hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya 14.000 warga dalam Festival Rakyat Bola Gembira dan nonton bersama final Piala Dunia FIFA 2026. Bahkan acara ini memang sengaja dipercepat agar masyarakat bisa segera masuk dan tidak terlalu berdesak-desakan. Selain itu, ada juga hadirnya 200 tenan UMKM binaan Jakpreneur dan Kadin DKI Jakarta. Ribuan pengunjung yang datang ke acara ini menciptakan aktivitas ekonomi bagi pelaku usaha makanan, minuman, serta berbagai produk lokal. Dan ini seru sekali ya, karena kegiatan nonton bersama ini tidak hanya diadakan di lapangan Banteng, tapi juga diadakan dalam skala besar hampir di 30 titik di berbagai wilayah Jakarta. Dimana ini juga hasil kolaborasi dari Pemprov DKI Jakarta dengan TVRI, TNI Angkatan Darat, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta, Jakarta Experience Board, PT MRT Jakarta, dan sejumlah mitra lainnya. Kalau Anda juga masih mau cerita sama saya terkait dengan euforia kemenangan Argentina, keseruan nobar semalam ya, saya doain pagi ini Anda semangat, gak sakit ya. Tolong Bapak Ibu HR nih ya. yang tiba-tiba sakit, coba beneran sakit apa ketiduran nih ya. Bisa cerita-cerita ya sama saya pendengar Pro 1 0811 7972 7912.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Creed dengan My Sacrifice mengantarkan kita ke pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1, di mana nanti di pukul 7 kita akan sama-sama bergabung dengan RRI Programa 3 untuk Warta Berita Sentral ya. Untuk Anda yang masih mau update informasi cuaca, informasi lalu lintas, atau mau cerita tentang keseruan nonton bareng Piala Dunia tadi ya, pertandingan antara Argentina dan Spanyol, silahkan, masih saya tunggu ya. 08 11 79 72 79 12. Setelah lagu yang satu ini, kita akan bergabung dengan RRI Programa 3.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai